Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahuna. Batid. Batid. Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahuna. Batid. Batid. Batid.